Mokili makambo. Ye moko mozakabenga mobali. Akumi suko sonoba na matoi. Alingi nini? Nasala zua, kwa sekanga te. Nana confiance na mobali.